wawia walit dok wagua dia bodoh banget tonnya bitch speak fama don mabigi wana yo tega metu daro i winyu wawia i bidni yang kianye.

wawia waliet dok wagua Pierre Bourne Bumwan Tonnea Beach Speak Fama Bon Mapegik.